0: Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempercepat persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Jambi Rengat Fase 1 Simpang Nes Merlung yang ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027. Gubernur Jambi Al-Haris menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak, terutama dalam proses pengadaan lahan agar pelaksanaan pembangunan tidak menemui kendala di lapangan. Dia mengatakan pengalaman pembangunan tol Jambi-Palembang harus menjadi pelajaran sehingga setiap tahapan dapat dipersiapkan sejak dini. Dia meminta seluruh tim yang terlibat bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan untuk mengantisipasi munculnya persoalan sengketa maupun klaim lahan yang berpotensi menghambat proyek. Al-Haris menegaskan pembangunan jalan tol akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Selain memperlancar konektivitas antar wilayah, kehadiran jalan tol juga diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Terkait pengadaan lahan, ia memastikan pemerintah akan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat yang lahannya terdampak. Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera melakukan pendataan desa terhadap jumlah bidang tanah, luas lahan, hingga data pemilik lahan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal

0: Tomat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis 96 FM. Menemani aktivitas pagi Anda di hari ini Senin 27 Juli 2026.

Gubernur Jambi Al Haris berencana kembali menggelar retreat bagi pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Langkah tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat kedisiplinan, integritas, dan rasa tanggung jawab aparatur sipil negara. Al Haris mengatakan hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi di kalangan pejabat pemerintah. Menurutnya, pembinaan melalui kegiatan retreat perlu dilakukan. Kegiatan itu tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga pembentukan karakter para pejabat. Dalam retreat tersebut, para pejabat akan mendapatkan pembinaan mental dan rohani. Selain itu, mereka juga dijadwalkan mengucapkan kembali sumpah jabatan sebagai bentuk penguatan komitmen dalam menjalankan amanah. Terkait lokasi pelaksanaan, pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan pembahasan. Salah satu lokasi yang diusulkan adalah kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci.

Dan kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Jambi menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam dalam rangka Operasi Antik 2026 pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Jambi. Razia yang dimulai sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat dipimpin langsung Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang didampingi Kabak Ops Kompol Yumika Putra dan Kasat Res Narkoba AKP Tito Alhafes. Sebanyak 5 tempat hiburan malam menjadi sasaran operasi, yakni Grand House di Jalan Kapten Patimura, Karaoke Adinda dan Karaoke Bunda di Jalan DI Panjaitan, Luna di Jalan Profesor Dr. H. Muhammad Yamin, serta Dinasti di Lorong Idola. Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang melalui Kasat Res Narkoba AKP Tito Alhafes mengatakan razia tersebut merupakan langkah preventif untuk menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kegiatan Operasi Antik 2026, kami melaksanakan razia di beberapa tempat hiburan malam sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Dia menambahkan kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kami akan terus hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan juga kondusif. Iya, saya Manggis. Nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang berkendaraan roda 2, jangan lupa selalu gunakan helm demi menjaga keselamatan kepala Anda. Untuk saya Manggis, hati-hati di jalan. Semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi hari ini. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi dengan rangkaian informasi berita lainnya tetap di program Seputar Jambi.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, di program Seputar Jambi dengan rangkaian informasi berita terupdate yang kita hadirkan untuk Anda menemani aktivitas pagi Anda di hari Senin 27 Juli 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi semakin meningkat. BMKG mencatat sebanyak 392 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut, menjadikannya daerah dengan jumlah titik panas terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingginya jumlah titik panas itu menjadi peringatan serius menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Kondisi cuaca yang semakin kering dinilai berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistiono, mengatakan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi kini mulai memasuki musim kemarau sehingga kewaspadaan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah akan mengalami kondisi yang sama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Dia menjelaskan dari total 1.790 titik panas yang terpantau di seluruh Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi. Angka tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini masih menjadi salah satu kawasan paling rentan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi vegetasi yang mulai mengering dapat menyebabkan api cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran kepada aparat desa, pemerintah setempat maupun petugas terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat. Dengan potensi kemarau yang masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, BMKG berharap seluruh elemen masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama menjaga wilayah Muaro Jambi agar terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Seorang bayi perempuan berinisial G yang baru berusia 8 bulan di Kabupaten Batanghari, Jambi, diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri seharga 20 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah ibu kandung bayi, Pemi, 27 tahun, tidak bertemu dengan anaknya selama 10 hari. Pemi mengatakan dugaan penjualan bayi tersebut bermula dari persoalan rumah tangga antara dirinya dengan suaminya, Teddy, 27 tahun. Selama menjalani pernikahan, Pemi mengaku kerap mengalami KDRT. Menurut Pemi, setiap kali terjadi keributan, Teddy kerap membawa anak mereka pergi dari rumah. Namun sebelumnya, Teddy selalu kembali membawa bayi tersebut untuk menemui Pemi dan menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Hal serupa terjadi kembali pada tanggal 7 Juli 2026. Teddy kembali membawa bayi G. Pemi mengaku tidak menaruh curiga karena sebelumnya sang suami selalu kembali dan meminta maaf. Kecurigaan Pemi muncul setelah mengetahui sang suami disebut membeli handphone baru dan sepeda motor baru. Saat berusaha meminta penjelasan, Pemi justru mengaku akses komunikasinya ditutup dan nomor teleponnya diblokir. Setelah 10 hari tidak mengetahui keberadaan anaknya, Pemi kemudian mendapat informasi dari seorang teman bahwa bayi G diduga telah dijual oleh suaminya sendiri kepada seseorang di desa Rantau Gedang. Mendapat informasi tersebut, Pemi bersama temannya kemudian mendatangi Polres Batanghari dan membuat laporan terkait dugaan penjualan bayi tersebut. Kuasa hukum Pemi Prayogi mengatakan laporan resmi dibuat 17 Juli 2026 dan diterima oleh unit PPA Polres Batanghari. Sehari setelah laporan dibuat, pihak kepolisian tersebut menginformasikan bahwa perempuan yang diduga menerima bayi G di wilayah Rantau Gedang telah diamankan. Dari informasi yang diterima pihak keluarga, bayi tersebut diduga diserahkan oleh suaminya kepada perempuan tersebut dengan imbalan uang sebesar 20 juta rupiah. Ya, sampai ke semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan untuk Anda di seputar Jambi untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda di hari ini. Semoga tetap semangat dan juga bisa berjalan dengan lancar ya untuk semua pekerjaan Anda. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis 96 FM, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya, sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
0: Salah satu tempat wisata alam di Jambi yang menawarkan pemandangan alam nan indah adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tepatnya terletak di Desa Telun Berasap, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Desa Telun Berasap merupakan desa paling ujung dari Kecamatan Gunung Tujuh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Telun Berasap mempunyai nama lain yakni Air Terjun Letter W yang didasarkan pada nama kawasan wisata alam ini berada. Sumber air dari air terjun Telun Berasap ini adalah sungai-sungai yang berhulu di sekitar Gunung Tujuh dan sumber utama airnya adalah air terjun Gunung Tujuh yaitu air terjun yang mengalir dari bibir Danau Gunung Tujuh yang terdapat di puncak Gunung Tujuh. Keunikan lain dari air terjun ini adalah terdapat goa di balik tirai airnya. Derasnya air yang jatuh membuat akses masuk sangat sulit ke dalam gua tersebut. Sampai sekarang, gua tersebut belum dijelajahi secara menyeluruh. Wisatawan akan merasa nyaman berjalan menuju tempat ini karena jalanan sudah tertata rapi dengan pemandangan ladang kentang. Air terjun ini dinamakan Telun Berasap bukan karena adanya asap yang timbul.

Grimis bisa membasahi kamera Anda. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Silakan, Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatel-gatel di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkap

Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Selamat Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Aduh bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik dan Rusa Jambi Raya. Good pagi, selamat morning Sohib Manggis. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa di Senin 27 Juli 2026 bersama Tata Citata di Semangat Gaya Manggis. Yuk, goyang yuk. Matamu

Jumpa kita di hari ini sampai pukul 12 yang waktu 6 FM. Silakan yang mau ikutan gabung. Semangat gue manggis WhatsApp dan Facebook dulu ya. Di jam 11 nanti baru kita akan terima Lantova. Iya, yang maju mundur, maju mundur. Cantik. Selamat pagi aja dulu buat semuanya. Kita kasih goyangan lagi, tetap stay tune.

0: dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak.

0: kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.
1: Dari Kajian Produksi Berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat pagi jumpa di edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Berikut informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Jambi Express, Gubernur Jambi Al Haris resmi membuka Pekan Kebudayaan Jambi Elok Nian Kota Jambi 2026 pada Kamis 23 Juli 2026 malam di Anjungan Kota Jambi Taman Mini Melayu Jambi atau Arena XMTK. Kegiatan ini mengusung tema Bahagia Berbudaya di Serambi Tanah Pilih Pusako Betua dan menghadirkan ragam budaya, kuliner serta produk UMKM khas daerah. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya bersyukur dan pemanfaatan budaya lokal sebagai pendorong kesejahteraan. Menurut Gubernur, festival ini bukan sekedar promosi budaya, tetapi upaya strategis untuk memaksimalkan potensi UMKM Kota Jambi dan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi ini. Gubernur juga menyebut perkembangan batik Jambi sebagai bukti meningkatnya kualitas produk lokal yang kini mulai dikenal hingga Jakarta. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan momentum festival sebagai multiplier effect bagi perekonomian. Dan juga pameran dan kegiatan di Taman Mini Melayu Jambi ini menampilkan aneka kuliner tradisional, kerajinan termasuk batik Jambi serta stand UMKM. Gubernur juga menyampaikan bahwa tingginya kunjungan wisatawan dan lonjakan permintaan produk lokal selama event besar seperti Piala Dunia sebagai contoh bagaimana event dapat menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM. Gubernur juga menyampaikan kabar-kabar pembangunan dan pelestarian budaya yang mana akan ada peresmian museum dan penempatan kembali artefak budaya serta pemugaran candi yang akan mendapatkan perhatian oleh kementerian. Ia mendorong kembalinya barang-barang cagar budaya yang saat ini berada di luar negeri agar kembali memperkaya koleksi daerah. Menyinggung agenda mendatang, Gubernur juga menyebut kegiatan besar pada 1 Agustus yang diperkirakan melibatkan ribuan peserta dan optimisme terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk rencana jalan tol sepanjang 67 km dari Pijuan hingga Cinto Kenang Muara Jambi ke Merlung yang diharapkan meningkatkan konektivitas dan mendatangkan lebih banyak pengunjung ke Jambi. Gubernur juga dalam sambutannya dengan harapan agar kegiatan ini meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Ia juga menambahkan sesuai permintaan Wali Kota Jambi agar tanah Anjungan Kota Jambi dihibahkan ke Kota Jambi agar lebih leluasa bisa merawat dan menjaga agar bisa diperindah.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio

0: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: 96 FM Radio Manggis.
4: Manggis Radio.
5: Dangdut Plus Kota Jambi.
3: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dunia
5: asik goyang.

0: lagi di Semangat Goyang Manggis. Aku bukan pengemis cinta
1: dari sang kekasih.
0: Iya, itu buat Bang Ical. Semangat ya Bang Ical. Yuk lanjut lagi telepon ke sini 241-87. Halo, Semangat Goyang Manggis.
2: Goyang.
0: Yuk.
2: Yuk. Di mana?
0: Apa sih kakak? Ketawa. Alhamdulillah kakak gimana?
2: Sehat lah.
0: Syukurlah kalau begitu. Udah ngapain?
2: Masak loh.
0: Oh baru mau nanya udah mau masak.
2: Baru nak mulai.
0: Baru nak mulai.
2: Iya baru nak.
0: Nak itu bakalan jadi atau enggak?
2: Ya Allah jadilah, lapar loh. Tadi udah makan, tadi lapar lagi.
0: Alhamdulillah gak apa-apa, makan terus gak apa-apa.
2: Ya Allah, bagus kan?
0: Iya, asal ada aja gitu kan?
2: Ya amin, ya iya. Allah ada
0: sih. Kalau gak ada, ada silakan yang nganterin, nganterin kakak Butet.
2: Ada, gak ada, ya penting.
0: Penting kita, gitu ya.
2: Itu aja lagunya.
0: Apa judulnya? Ada gak ada kalau gak salah ya?
2: Boleh kan?
0: Iya gak sih judulnya?
2: Ada gak ada yang penting makan sebaku.
0: Eh apa sih judulnya tuh?
2: Ada gak ada itu judulnya.
0: Bukan.
2: Apa?
0: Apa ya?
2: Aku bukan,
0: aku bukan kakak Butet.
2: Kalau mau cerita barusan loh ya.
0: Apa sih judul itu ya? Ada gak ada yang penting. Bukan sih lirik.
2: Iya apanya? Pak Cici sama itu Mama Rizka sama Tasya itu kan bintang Radio Dangdut.
0: Oh gitu ta?
2: Iya orang baru tahu ya?
0: Gitu ta?
2: Iya baru tahu, makanya panggil dia kalau
0: baru tahu. Oh iya tuh Johnny Iskandar juga. Oh ya udahlah. Bolehlah aku tanya dulu ya. Eh astagfirullahalazim. Johnny Iskandar udah enggak ada. Iya ada, iya ada, bisa lah, bisa buat
2: Kak. Ya.
0: Bisa, Kak. Bisa.
2: Makasih ya, Ci.
0: Oke.
2: Jangan diputus kalau bilang assalamualaikumnya lo.
0: Kakak lain kayak gitu lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ngomongnya.
2: Terserah.
0: Kok terserah?
2: Assalamualaikum.
0: Ingkan. Insyaallah. Waalaikumsalam. Disambung Kak, jangan putus-putus. Siapa lagi? Semangat Goyang Manggis.
3: Goyang lu.
0: Yuk.
3: Spring berdua walaupun kurang.
0: Ya udah jangan sok-sok bilang spring berdua aja, pada lapar.
3: Lapar. Kurang aja buat Tata menugas kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kayak mama kayak enggak bisa dah ngomong spring berdua aja deh, enggak mungkin kalau mama. Semangat Goyang Manggis.
4: Mereka suka sama nih.
0: Hah? Semangat Goyang Manggis. Ayo goyang yuk. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya ampun, ini kagak lihat jam apa ya?
4: Lupa enggak.
0: Aduh.
4: Tadi kan sore.
0: Oh, iya, makanya ini baru jam berapa?
4: Menjelang sore.
0: Iya dah. Mau digoyang sama apa?
4: Digoyang dengan kita mana apa?
0: Apa?
4: Ikhlas.
0: Ikhlas.
4: Iya.
0: Oke, tungguin yang di luar, tunggu.
4: Oke.
0: Iya, ada orang ini. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, tunggu ya, Bapak yang di luar bentar aja, Pak. aduh. Atau lagi nih, siapa? Semangat Goyang Manggis.
5: Semangat Goyang Manggis.
0: Yuk.
5: Semangat pagi kan,
0: gua iya. Siapa ini di mana?
5: Dengan Temi di Kumpul.
0: Oh Bang Temi. Ayo Bang Temi, lagunya apa?
5: Lagunya ini ajalah. Benang Rindu dari Ines Cynthia.
0: Benang Rindu, oke siap.
5: Mbak Tata, boleh tanya gak Mbak Tata?
0: Apa tuh?
5: Kenapa ya acara afternoon tea itu gak ada lagi ya?
0: Hah? Itu di mana?
5: Di Radio Manggis, afternoon tea itu ada dulu.
0: Nggak ada deh kayaknya lagi emang programnya.
5: Nggak ada lagi. Padahal itu seru loh Mbak Tata.
0: Ah, gitu.
5: Kenapa
0: ya?
5: Nggak diadakan lagi ya?
0: Waduh, ini ntar tanya sama yang di jam sore. Iya.
5: Mbak Tata,
0: makasih ya. Bang Temi. Iya, sama-sama. Oke, Oke deh kalau gitu, sama guys, kita goyang aja lagi yuk. Tetap stay tune.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.
1: Sering kali kita memanjarakan cinta dalam kata-kata dan perbuatan di kamar indah kesempurnaan. Saling menagih kebahagiaan. Saling meminta kesenangan. Saling memohon kesetiaan. Saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

Sering kali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan, di kamar indah kesempurnaan, saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

0: 96 FM, semangat gue yang manggi. Silakan ya, mau gabung lagi lewat telepon di 24187. Halo, semangat gue yang manggi.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, goyang Bang Amar. Bukan?
1: Iya.
0: Oh iya, Bang Amar. Apa kabar hari ini, Bang?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, syukurlah kalau baik, begitu. Iya, sama. Kamu mau digoyang sama apa?
1: Lagunya apa ya? Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: You next. Ada lagi. Selamat game manggis.
1: Ayo goyang ya buat Tata.
0: Ayo ayo ayo, cepet banget ini.
1: Ayo ayo, panas panas panas.
0: Masuk dulu ke dalam. Jangan di luar.
1: Baru masuk, baru salin baju.
0: Kan?
1: Baru balik mana?
0: Mantep. Mau digoyang mantep, sama mantep. Apa, Bude?
1: Non?
0: Lagunya apa?
1: Oh, lagu Nek.
0: Iya iyalah, emang gak mau.
1: Tunggu Bude makan karo opo. Lagunya Maafkanlah Dia.
0: Maafkanlah Dia?
1: Iya, harus maafkan lah Mbak Yo.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Ya udah, maafin aja ya.
1: Iyalah, harus ikhlas dong.
0: Maafkan Dia. Siapa ya itu yang nyanyi?
1: Maafkanlah Dia.
0: Oh, Maafkanlah
1: Mirna Dia. Sama Mega.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya, semuanya aja.
0: Terima kasih. Iya.
1: Semoga cepetnya lancar ya.
0: Amin, Budi juga.
1: Amin, gak bilang aja.
0: Iya.
1: Semoga sehat lah Mbak Tata ya.
0: Iya.
1: Iya, suun Mbak.
0: Suun juga Budi.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat istirahat ya Budi ya. Mat makan nasi, bukan mat makan siang. Atau lagi gak nih? Ya udah deh, udah gak ada deh kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya sama Inggris. Tapi jangan lupa, aduh ntar aku yang lupa ini ya. Bentar lagi loh, seminggu lagi ini Swipe Manggis ada apa? Yuk ikuti Jalan Santai HUT RONE JPM ke-22 bersama Jambi Express. Itu pada Minggu 2 Agustus 2026 loh. Mulai pukul 6.30 pagi di Trona Jambi Prima Mall Teho. Jadi cukup dengan tiket harga Rp10.000 aja, Swipe Manggis berkesempatan bisa membawa pulang hadiah spektakuler. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, lalu 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Ajak keluarga, teman, dan sahabat pun, pokoknya semuanya diajak ya. Berani yang dapat tiketnya? Tiketnya bisa diperoleh di sini di Radio Manggis. Bertabur hadiah seru untuk semua. Dan kalau gitu Suara Manggis, saya tetap pamit diri dari ruang dengar Suara Manggis semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di hari ini. Sampai jumpa lagi di hari big stocknya. Tetap stay tune terus di 96FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya Tata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
4: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua. Cuman masalahnya cuma gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang

0: Nggak pernah, paling dua kali prostat dulu kan kena kan dulu, gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah, DT beli Agaridus herbal drink.
1: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
0: Ya kasihan lah. Ya, kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh, bisa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal, herbal yang berkualitas itu Agaridus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah khasiatnya kan rasa, alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Penggal Pinang.
2: Agaridus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agaridus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggi 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko K.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk berbahaya.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata.

0: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Manggi. Khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Soib Manggis, disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat siang untuk Anda semuanya, bertemu kembali bersama saya DJ Ale hari ini Senin 27 Juli 2026 di Khas Manggis, Request Suka-Suka.

Oke deh, selamat siang dulu. Saya samperin ya untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada, dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semangat luar biasa untuk segala aktivitas Anda. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dari Sabang sampai Merauke ya. Mudah-mudahan terhibur. Mantengin Radio Manggis 96 FM di edisi hari ini dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Saya hadir untuk menghibur Anda semuanya dengan lagu-lagu yang lebih bervariatif. Nah, jadi buat saya Manggis nih yang pengen ikutan gabung ya, silakan aja di line telepon kita 24187. Komentar di Facebook Manggis Pasiful atau boleh juga ke nomor WA ya di 08 1174 51 500. Dan selamat siang yang baru bergabung untuk Anda semuanya. Semoga kita doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, pekerjaannya lancar, rezekinya juga bertambah lancar. Dan kita doakan Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin.

Oke deh buat saya Manggis ya, gimana cuaca Anda hari ini saya Manggis? Apa sama kita cuacanya hari ini ya? Kadang panas, kadang mendung. Mendung kadang panas. Kebalak-balik ya. Ya, tapi itulah gambaran untuk kondisi cuaca yang kita rasakan ya. Terutama Kampung Manggis ya. Kampung Manggis ini juga kondisinya seperti ini ya. Kadang panas terik, nanti berubah mendung ya. Nanti cerah lagi, terus mendung lagi. Jadi up and down gitu ya. Jadi on off gitu. Jadi enggak stabil ya. Jadi makanya untuk kondisi cuaca ini memang kita sekarang ini pasca ke musim kemarau saya Manggis ya. Dari BPBD dan juga BMKG sudah menghimbau kepada kita semuanya untuk lebih berhati-hati ya. Karena masuk ke musim

kemarau itu di bulan Agustus dan bulan September, berarti bulan 8, bulan 9 ya. Itu kan baru prediksi ya, tapi kita kan tidak tahu ya. Semua itu kan Allah yang mengatur, Tuhan yang maha kuasa. Nah, bisa membolak-balik kondisi cuaca yang diprediksi manusia. Ya, manusia kan memprediksi, ya. Pemiliknya kan yang pasti sudah ada. Jadi kita hanya menerima di bumi ini seperti apa kondisinya. Tapi tetap kita ingatkan untuk Anda berhati-hati dengan kondisi pasca kemarau, ya. Untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuka lahan dengan membakar, ya, karena takutnya nanti merembet kemana-mana. Apalagi sekarang ini sedang siaga, ya, untuk sekitaran Muaro Jambi dan sekitarnya itu banyak lahan yang terbakar, termasuk wilayah Tanjung Jabung Barat dan juga Tanjung Jabung Timur. Hati-hati untuk Anda semuanya ya dengan kondisi api-api ya. Api kecil bisa jadi teman, api besar bisa jadi lawan. Terutama untuk kawasan tanah-tanah gambut ya, itu lebih rentan lagi dengan yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Oke, saya Manggis, sebelum kita terima komen dan line telepon ya, kita kasih dulu kabar gembira untuk warga Jambi. Jangan lupa, waktu Anda tinggal 1 minggu lagi terhitung dari sekarang ya. Yang pengen ikut jalan santai ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express ya. Itu acaranya nanti tanggal 2 Agustus 2026 ya, jam 6:30 pagi udah kumpul di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi startnya nanti di Trona JPM dan finishnya juga di Trona JPM. Ayo buruan, yang belum beli tiket jalan santai ya, langsung beli aja ke Radio Manggis karena hadiahnya ini luar biasa ya. Untuk harga tiket jalan santainya ini Rp10.000. Hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000, dan ada 5 smartphone dan 5 unit tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo buruan ya, karena acaranya tanggal 2 Agustus, sekarang udah tanggal 27 saya manggil, seminggu lagi acaranya, enggak nyampe lah seminggu kayaknya ya. Jadi yang belum dapat tiket jalan santainya langsung beli aja di Radio Manggis 96 FM.

0: Oke, kita langsung aja memulai acara kita di Khas Manggis Request Suka-Suka untuk telepon di siang hari ini. Halo Khas Manggis.
1: Waktunya suka-suka.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ananda?
0: Alhamdulillah sehat Ibunda.
1: Sudah makan?
0: Alhamdulillah sudah. Bunda sudah makan?
1: Baru selesai.
0: Baru juga selesai. Ikut-ikutan mulu ya.
1: Namanya anak.
0: Iya, biasa lah ya.
1: Kata orang tuh kena ke bawah kemana lagi.
0: Betul Bunda. Pasti ngikut ya Bunda ya.
1: Pasti, nanti jauh dari batangnya.
0: Yang pastinya sehat selalu ya Bunda ya.
1: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Amin.
1: Sakit-sakit dikit tuh tes-tesan.
0: Iya, namanya juga sudah apa faktor U ya Bunda ya. Iya. Sekarang ini mau
1: dipakai.
0: Iya betul, namanya faktor muda, faktor U. Ya semuanya pasti merasakan sakit ya Bunda ya.
1: Iya, muda aja jatuh.
0: Iya, betul banget. Siap deh Bunda, mau request lagu apa nih?
1: Talan Jua Sayang ada gak?
0: Talan Jua Sayang. Talan Jua Sayang ada?
1: Ada, ada. Terima kasih ya.
0: Okay.
1: Pak Sarpin di Kumpe, dia minta senggol terus.
0: Oh iya, Pak Sarpin. Oke.
1: Dia monitor, mendengar ale, senang nian. Masuk gak bisa.
0: Macet berarti tempat Pak Sarpin ya.
1: Iya kataku tangan tuh jari kiri, kita jari kanan di kanan.
0: Kalau jari tangan gak bisa, udah pakai jari kaki dipencet lagi HP-nya gitu ya.
1: Iya, pokoknya mainkan jari yang.
0: Betul.
1: Dia nggak bisa masuk katanya. Oh mungkin pintunya kecil, penumpangnya padat. Nggak senggol terus tuh Pak Sarbin di Kumpe.
0: Siap.
1: Ya terima kasih leh.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Akhir. Halo Khas Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ijali gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana suasana siang? Ini masih di kantor ya Bang ya?
2: Iya ini lagi guyur-guyur.
0: Sudah mulai sedikit demi sedikit ya. Buat iya. Penutupan ya, penutupan kantor siang ini ya Bang ya.
2: Ya agak cepat dikit karena ada sedikit urusan. Ada juga mau ngantar bumbu nih ke Talang Bakung.
0: Jauh juga perjalanan tuh ke Talang Bakung ya, pesanan bumbu ya. Tapi gak apa-apa, ya, namanya rezeki ya Bang ya.
2: Iya sekalian pulang, dia tadi aturnya biasanya dia belanja pagi katanya. Ya maaf lupa tadi ambil bumbu, minta tolong bisa diantar.
0: Iya, searah ya Bang ya.
2: Mau tak mau lah kan.
0: Atau juga sekalian jalan pulang ke arah rumah ya Bang ya.
2: Iya betul.
0: Siap deh. Request lagu apa nih Bang Ijal?
2: Tadi Bundo lagu Minang.
0: Lagu Minang ya betul.
2: Ya kita lagu dangdut aja.
0: Dangdut aja.
2: Lagu Jambi aja.
0: Lagu Jambi boleh.
2: Iya apa Tingkah Kalo-Kalo ada gak?
0: Tingkah Kalo-Kalo. Oke Bang siap. Salamnya buat siapa iya. Bang Ijal?
2: Buat DJ Ale, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Bunda Akhir tadi ya. Buatnya Bunda Sikumbang juga, Unirita Saniago, Nien Satenitra juga ya.
0: Iya.
2: Mbak Ece. Buatnya Kakak Butet, Mbak Andrea, Wasi Upa, sama Emannya, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia juga ya.
0: Iya.
2: Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga. Buatnya Rudi, Tamrin, buatnya Iing Abdullah, Karpiantian, Dimuksin juga.
0: Yeah.
2: Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya juga. Army Muda, Putra RTM juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Saida Gado-Gado, Neng Nelly, buatnya Yeni Ismail juga, buatnya Nopi Nopita, Papa Mama Inaya juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Kartian-tian di Muksin, buat Mbak Ayang juga, Bunda Hajah Semarno, buatnya Bang Ahmad juga, buat semua-semua datang terkecuali yang lagi mantengin Radio Manggis, salam kompak selalu dari yang Soduo.
0: Oke, siap Bang Ijal.
2: Buat Dejale, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ijal ya di Toko Bumbu Nusantara Ang Soduo. Halo, Has Manggis.
3: Wah.
0: Iya, Bude.
3: Suka-suka lah ya.
0: Suka-suka Bude lah pokoknya.
3: Iya. Lagu apa aja.
0: Suka-suka. Suka-suka dong.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya, Bude? Sama Pak De.
3: Lagi manen.
0: Lagi manen.
3: Abis manen.
0: Oh, baru selesai.
3: Sudah dibawa sama mobil.
0: Oh, sudah dibawa sama mobil. Wah, udah beres berarti udah aman ya, Bude ya.
3: Iya.
0: Gimana cuaca di Suaputat di sana, Bude?
3: Redup-redup.
0: Oh, sudah agak mendung-mendung ya?
3: Ya, tadi panas getar sih.
0: Sekarang sudah agak meredup.
3: Panas lagi.
0: Iya, panas mendung ya, Bude ya?
3: Iya.
0: Iya, alhamdulillah sehat, Bude.
3: Alhamdulillah.
0: Lagune.
3: Lagu Jawa. Yang bikin salindri yang tak lera nolungamu.
0: Tak lila nolungamu.
3: Biarlah pergi sana.
0: Pergilah engkau jauh-jauh dari hadapanku. Ya, itu artinya, Bude ya?
3: Ya.
0: Oh, itu ya. Oh, dari liriknya itu seperti itu ya?
3: Iya. Kurelakan kepergianmu.
0: Oh, kurelakan kepergianmu. Menjauhlah dariku gitu ya. Oke lah, siap Bude.
3: Halo.
0: Boleh Bude, silakan.
3: Yang pertama tadi siapa, Mas?
0: Yang pertama tadi ada Bunda Akhir.
3: Oh, Bunda Akhir. Cuma dengar apa ya? Lekong.
0: Oh, gitu, cuma dengar gitu doang ya?
3: Bunda-bunda siapa? Buat Bunda Akhir, selamat siang sama Bang Ijal ya, selamat siang juga
0: ya.
3: Buat Bang Tamrin juga ya. Buat adik Naila, Bang Arman, Bang Halimin, Bang Ajami Sungai Terap juga, Mbak Nadi Purnama juga ya. Pak D. Sarbin, Pak D. Sartino, Pak D. Ramlan, Pak D. Romlan, Pak D. Sarpani. Buat Cak Ajeng, Kak Butet juga.
0: Iya.
3: Buat Mbak Ika juga ya. Walaupun enggak monitor aja.
0: Iya.
3: Dan masih fan juga gitu
0: kan. Siap.
3: Kabupaten sudah Wak Udin ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Solia, buat Mbak Sita Palima, Uni Ayang juga ya.
0: Iya.
3: Buat Si Rusli, Mas Putra Pulau Kijang, Bang Ahmad Tambang Talang Banjar sama Pak D. Ahmad ya. Bunda Haja Sumarno. Mbak Wati sama Ayman juga selamat siang.
0: Iya.
3: Buat Mbak Citra Lestari, Mbak Lastri, Mbak Lastri, Neng Nelly juga. Mas Putra Pulau Kijang sudah. Mas Rudi, Mas Sofwan, Pak Abdullah, Mbak Susi juga, sama Elo, Uni Ayang sudah, Mbak Ida Mora Jambi juga kalau monitor ya.
0: Iya.
3: Buat ini Mbak Yani Sengeti, Mbak Lina Mbak Bandung juga. Apa mana sini burung ya? Kayak SKP lah.
0: Sudah.
3: Kayak sudah lengkap.
0: Sudah lengkap.
3: Ketinggalan keselip. Dia nyepet yang gak ketinggalan kesebut. Buat yang monitor semua warga desa Soaputat juga, desa Gerunggung juga lah ya.
0: Iya, siap.
3: Salam sehat dari Budi Sila.
0: Amin.
3: Buat semangat, dan selalu rezeki lancar juga ya.
0: Amin, makasih Bude.
3: Semoga keluarga sehat semua.
0: Amin.
3: Tuhan ya Mas.
0: Iya Bude.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bude Sila sama Pak D ya, baru pulang aktivitas di kebun ya. Selamat beristirahat.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir lagunya Dalam Balagi Pancari Laki. Ya, Bunda DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azhara lagunya Tak Terduga. Salam kompak aja untuk semua saya manggis ya. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir lagunya Tujuh Kata Cinta. Salam kompak untuk saya manggis semuanya, tetap semangat. Buatnya Bang DJ, selamat tugas. Darinya Ibu Nilamsari hadir aja, terima kasih banyak Ibu Nilamsari. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali juga hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Darinya Bang Agung SPDI lagunya Burung Kenek-Kenek. Salam kompak untuk saya manggis ya, buat DJ selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bang Alimin ya, dari Kedemangan hadir lagunya Hilang Baganti Buruk Batuka. Salam kompak untuk semua saya manggis ya, salam juga buat istri yang ada di rumah. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis hadir lagunya Gadis Minang Jo Bujang Jambi ya, buat DJ Ale selamat siang, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik lagunya Jan Sampai Manaru Dandam, kirim salam untuk saya manggis full dimanapun berada. Waduh, ini kayaknya request lagu Minang semua nih saya manggis ya. Aduh, gak bisa kita puterin karena semuanya rata-rata minta lagu Minang semua ya. Jadi lagunya itu yang bervariatif saya manggis ya. Kalau sesi pertama lagu Minang ada, ganti lagu lain. Kalau lagu Jambi ada, ganti lagu lain ya. Karena kita lagunya gak boleh double-double nih. Nah, jadi makanya nih kita informasikan saya manggis ya. Karena ini kalau saya lihat komentarnya kebanyakan minta lagu Minang semua ya. Kalau minta lagu Minang, hari Sabtu dong acaranya. Oke lah. Yaudah, kita puterin aja lagu yang di request yang beda-beda ya. Jadi kalau satu lagu dengan genre yang sama, lagu Minang semua, kayaknya enggak kita puterin semua nih. Kayak mohon maaf nih saya manggis ya. Oke, menemani suasana siang Anda, langsung aja deh kita hibur dulu dengan lagu-lagu berikut ini. Tetap stay tune terus.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke guys, selamat siang kembali untuk Sohib Manggis yang masih di khas Manggis request suka-suka. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis, menemani Sohib Manggis yang ada di rumah, yang lagi pada istirahat ya, maupun yang masih beraktivitas nih. Tetap semangat buat Anda semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar untuk semua pekerjaan Anda ya. Dan juga semoga terhibur ya sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Terutama juga buat saya Manggis yang ada di rumah yang lagi istirahat ya, dikarenakan mungkin ada yang libur kerja, ada yang mungkin lagi sakit. Kita doakan untuk Anda yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Jangan lupa istirahat cukup sebaik-baik mungkin ya, jaga kesehatan Anda juga. Kalau sudah periksa dan berobat, jangan lupa obatnya diminum teratur ya, supaya ada perubahan kondisi kesehatan Anda ke arah yang lebih baik lagi. Karena memang terkadang itu kondisi kesehatan kita memang harus ada apa namanya tuh, sesuatu yang harus kita lakukan ya, di antaranya kan pergi cek ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit. Nah, itu menambah untuk lebih memperbaikilah kondisi kesehatan juga. Jadi jangan lupa ya, yang sudah berobat, yang sudah diberikan resep obat yang baik oleh pihak kesehatan lah, memang harus rutin dan juga sesuai dengan anjuran yang telah diberikan ya, supaya kesehatan Anda lebih pulih dan lebih baik lagi ke depannya.

Dan juga terima kasih banyak buat Saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Tetap semangat luar biasa di hari ini Senin ya, 27 Juli 2026 ya. Tidak terasa nih Saya Manggis ya, kita udah masuk di penghujung bulan 7 ya. Bentar lagi masuk di bulan Agustus. Wah, ini adalah pesta kemerdekaan ya. Bulan Agustus 2026, tidak terasa umurnya Indonesia udah 81 tahun. Wow ya. Mungkin ada yang seumuran

0: Umur Indonesia nih, pendengar Radio Manggis nih mungkin ada yang sudah umur-umurnya 81, 82 gitu ya, dan masih tetap sehat sampai sekarang, tidak terasa ya. Jadi umur Indonesia sudah masuk ke 81 tahun ya, besok ya di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026 ya. Pokoknya mudah-mudahan lebih membaik lagi lah kondisi Indonesia kita saat ini. Oke, Bahasa Manggis, yuk kita hibur Anda kembali deh dengan lagu-lagu yang bakalan saya Manggis request sendiri, masih gabung di 24187, dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh kirim juga ke nomor WA ya di 0811 745 1500. Oke deh, kita lanjut angkat telepon lagi. Halo Has Manggis.
1: Manggis, waktunya suka-suka.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali.
0: Iya, Bang Temi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Ya. Mau request lagu apa?
1: Mau request lagunya Cuma Kamu, ada nggak ya, dari Ine Cynthia ya?
0: Cuma Kamu, Ine Cynthia.
1: Iya.
0: Cuma Kamu ya?
1: Hanya Kamu atau Cuma Kamu?
0: Oh, tadi dulu, saya lihat dulu ya. Takutnya salah ini dia. Sine Intia. Iya, Cuma Kamu.
1: Ine Cynthia ya?
0: Iya, betul. Ya. Ine Cynthia, Cuma Kamu judul lagunya. Siap. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Buat semua fans Radio Manggis dari A sampai Z lah ya. Selamat siang, jelang sore, selamat mendengarkan. Yang lagi aktivitas, selamat menjalani aktivitas masing-masing. Buat DJ Ale, ucapannya selamat siang, jelang sore, selamat tugas. Semoga selamat sehat.
0: Amin.
1: Itu aja, Malia.
0: Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Temi. Halo Has Manggis.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta.
2: Iya, DJ.
0: Iya, suara Mbak Sinta ini kadang apa ada, kadang hilang gitu ya. Hah? Kenapa? Agak jelas sih. Gimana kabarnya Mbak Sinta?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah, baik juga.
2: Wah.
0: Mau request lagu apa Mbak Sinta?
2: Happy Asmara.
0: Happy Asmara yang mana?
2: Bila Cinta Bicara, udah masuk belum?
0: Apa tuh?
2: Bila Cinta Bicara.
0: Bila Cinta Bicara?
2: Udah ada belum?
0: Penyanyinya siapa?
2: Asmara.
0: Itu lagu apa? Lagu Indonesia ya?
2: Enggak, dangdut, coba aja.
0: Oh, ada lagu Happy Asmara Bila Cinta Bicara.
2: Ya.
0: Oh. Sebentar saya lihat dulu ya, Mbak Sinta ya. Sambil salam-salam Mbak Sinta, silakan sambil saya cari lagunya kalau ada.
2: Barusan siapa Bang Tamrin ya?
0: Kenapa?
2: Barusan masuk siapa?
0: Oh, itu Bang Temi.
2: Oh, Bang Temi mirip-mirip Bang Tamrin.
0: Oh, mirip Bang Tamrin suaranya ya?
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Agak mirip gitu.
0: Iya, agak-agak mirip ya.
2: Ya deh, buatnya di jalan. Selamat tugas, semangat.
0: Iya.
2: Dijaga. Nah, buatnya siapa tadi? Bang Temi, salam kenal, salam monitor. Budi Sila, Bang Tamrin, Bang Rizal, banyak aja. Mama Elo, Bunda Wati, Arman, Bang Ramon Tunas Muda.
0: Iya.
2: Pokoknya buat tesnya Malik ya, selamat siang sore, sehat selalu. Buat yang punya lapak-lapak di Kota Jambi, semangat.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan ada yang monitor ya nih, sama nih dari Sinta, apa Mbak Sinta di Sungai Kambang?
0: Iya, Mbak Sinta Sungai Kambang lagi namanya sekarang ya.
2: Oh, boleh.
0: Iya.
2: Tak boleh kesini.
0: Iya, silakan yang mau minum jus jeruk mampir ya di tempatnya Mbak Sinta Sungai Kambang ya.
2: Kalau ada mau minta tanda tangan atau selfie boleh.
0: Oh, ais, mantap. Ya, ya. Oke.
2: Okay. Buatnya tetangga sweeder aku sampai rumah ya, bengkel Daya Cipta Jambi. Nah, selamat kerja aja.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, kalau lagi monitor.
0: Iya.
2: Yeah. Lagunya ada di sini?
0: Iya, lagunya ada Mbak Sinta Bila Cinta Bicara ya.

0: dangdut tuh Happy Asmara.
1: Lagu Happy Asmara Bila Cinta Bicara gitu ya. Oke, siap. Kadang-kadang bisa ketemu, kadang enggak dia tuh kadang.
0: Apa tuh?
1: Lagunya, lagunya gitu.
0: Jadinya DJ, semangat ya DJ.
1: Siap Mbak Sinta.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak kayak buatnya Mbak Sinta. Sungai Kambang ya, berarti ganti namanya ya. Karena kerjanya di Sungai Kambang saya manggis, jadi namanya Mbak Sinta Sungai Kambang gitu ya. Halo, Has Manggis.
2: Assalamualaikum, Ale.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayang.
2: Apa di kabar nih, Ale?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Ayang, apa kabar?
2: Alhamdulillah, memang agak gak enak badan ya.
1: Lagi gak enak badan ya. Kayaknya Soeb Manggis nih banyak yang lagi gak enak badan nih kayaknya hari ini ya.
2: Ya.
1: Dari kemarin lah kayaknya banyak ada yang sakit juga gitu ya.
2: Batuk pilek.
1: Oh iya benar, emang sekarang kondisinya memang lagi musim batuk pilek sama meriang-meriang gitu.
2: Ya betul-betul. Ya minta lagu dong.
1: Oke, siap Mbak Ayang, lagunya
2: Salahmu Sendiri.
1: Salahmu Sendiri. Oke.
2: Tanya aja ya, Wally.
1: Iya, siap.
2: Smart suri lah dari dia siang menjelang suri.
1: Oke.
2: Pak tugas sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum, Ale.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Mbak Ayang. Iya deh, mudah-mudahan cepat sembuh ya buatnya Mbak Ayang ya. Karena memang kondisi cuaca sekarang ini banyak ya dari pendengar Radio Manggis tuh yang lagi kena batuk pilek ya, batuk pilek, tenggorokan juga sakit, ada yang demam-demam juga ya. Jadi mudah-mudahan pokoknya semua yang lagi pada sakit hari ini diijabah, penyakit-penyakitnya diangkat, sehat, kembali seperti biasa dan bisa beraktivitas lagi ya. Assalamualaikum Bang DJ Ale, waalaikumsalam darinya Yudhistira, seberang kota Jambi, lagunya Ada Rindu Untukmu ya, kirim salam aja untuk semua saya Manggis dimanapun berada. Oke. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Penjahit Dani, Lebak Bandung hadir ya, salam untuk semua fans dimanapun berada, selamat siang lagunya Burung Kenek-Kenek ya, buatnya DJ Ale selamat tugas aja. Oke, terima kasih banyak buatnya Penjahit Dani sekeluarga.

darinya Mbak Mardiah hadir. Terima kasih banyak buatnya Mbak Mardiah ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Indra Saputra Pramana, lagunya Abang Sayang ya. Kirim salam aja untuk saya Manggis dimanapun berada buat DJ Ale, selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir ya. Salam aja buat semuanya, lagunya Ada di mana-mana. Oke lah, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama.

memutarkan lagu-lagunya yang udah pada di request, kita kasih dulu informasi untuk Anda warga Jambi, jangan lupa ikut jalan santai ya dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall ke-22 tahun bersama Jambi Express, bertabur hadiah dengan hadiah paling heboh tahun ini. Nah, jadi buat Semanggis nih jangan lupa ya, untuk jalan santainya itu hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, bertempat di Jambi Prima Mall Trona Teho jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi startnya di sana, nanti finishnya juga di Trona Jambi Prima Mall. Untuk Anda yang belum dapat tiket jalan santainya, bisa beli langsung ke Radio Manggis ya untuk tiket jalan santai dengan harga Rp10.000. Untuk hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 5 unit smartphone dan 5 tablet, dan juga ada hadiah tabungan dari BRI ya dengan masing-masing saldonya Rp1.000.000. Berarti kalau 10 tabungan BRI Rp10.000.000. Nah, buruan ayo saya manggis ya. Jangan sampai jalan santainya enggak dapat apa-apa. Makanya untuk Anda yang belum beli tiket langsung borong dari sekarang, karena acaranya sekarang udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah acara ya. Jadi kurang lebih nih tinggal 5 hari lagi nih untuk acara jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall Teho yang ke-22 tahun. Yang belum dapat tiket jalan santai, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Jangan lupa tanggal 2 Agustus 2026. Oke deh, langsung aja yuk kita hibur dulu saya Manggis dengan lagu-lagu berikut ini. Pokoknya tetap stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: about it. Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Terima kasih Mas Aga. Luar biasa.
1: Hasan Manggi, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Oke deh, selamat sore kembali Sohi Manggis. Menemani Anda tidak terasa tinggal 1 jam lagi kebersamaan kita ya. Sekarang udah jam 3 sore lewat 11 menit di Radio Manggis 96 FM. Ya, menemani suasana aktivitasnya, tetap semangat. Dan yang lagi istirahat sore, selamat santai di rumah bersama keluarga sambil mendengarkan Radio Manggis ya, pastinya di Khas Manggis Request Suka-suka. Ya, terima kasih banyak juga buat saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat selalu ya, dan yang pastinya untuk Anda yang sedang disibukkan dengan segala pekerjaannya hari ini, tetap selalu berhati-hati dengan aktivitas ya. Apapun itu profesi pekerjaannya saya Manggis ya, karena memang semua orang ini kan punya pekerjaan yang berbeda dan tingkat keselamatannya juga berbeda-beda. Tapi apapun itu, tetap jaga keselamatan Anda dalam beraktivitas ya. Dan buat yang lagi pada istirahat di rumah juga, selamat sore. Mudah-mudahan terhibur dimanapun Anda berada. Pokoknya untuk seluruh yang lagi pada mantengin Radio Manggis yang ada di dalam lingkup wilayah dalam kota Jambi dan sekitarnya, semoga semakin terhibur dengan alunan lagu-lagu yang lebih bervariasi yang kita hadirkan untuk Anda dari jam 1 siang sampai nanti jam 4 sore.

0: Oke lah, buat saya manggis semua, lanjut lagi yuk. Buat pengen hiburan lagi, untuk yang pengen request suka-suka, kita lanjut lagi di 24187. Halo Has Manggis.
1: Suka-suka ayah.
0: Iya Mama Ella.
1: Banget cucu Mama udah datang.
0: Aduh, aduh, happy banget kayaknya ya.
1: Juga pernah nyium cucu.
0: Aduh, aduh, cucu udah datang jadi kayaknya semangat banget deh kayaknya.
1: Semangat 45.
0: Aduh, aduh. Iya deh.
1: Bayang-bayang rindu, Ale.
0: Bayang-bayang rindu. Oke, Mama.
1: Bayangin lagi udah nyata.
0: Udah nyata ya. Udah di udah dalam pelukan ya Mas sekarang ya.
1: Benar-benar Ale, kalau kita tuh mah kalau udah nenek-nenek sayang ke cucu.
0: Iya. Oh iya benar, memang kebanyakan gitu ya. Orang tua itu malah ngejar bukan ngejar anak tapi ngejar cucunya gitu ya.
1: Oh, kata orang Padang tak cucu. Nah, tak cucu tak serak tak
0: sumpah. Iya. Heeh, benar.
1: Tak cucu lah cucu.
0: Oke, yang pastinya sehat selalu ya.

0: Mama ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Orang penting sehat itu yang penting.
0: Mm-mm, benar. Salamnya buat siapa, salam Mama? Boleh.
1: Setiawan Budi Sila pada Sarpani Azami Rudi Singeti Ijan Sedua Tamrin Ramblan Sofwan Ramblan juga Abdullah Pak De Ahmad Mas Alimi Soana dia bernama Ahmad di Talang Banjar ya Talang Banjar sama Budi Sumarno Putra Pulau Kijang juga. Mak Enilam, Bunda, Bunda Wati, Andrea, Ajeng, Aurel Vero, Sintal Pak Lima, Nela, Uni Yurni, Mas Uni Yurni.
0: Sudah.
1: Nela. Udah masuk.
0: Udah duluan tadi mah.
1: Alhamdulillah. Sebelah belain ada anak nanya ya Allah lupa le ya Allah le ya udahlah ada anak kecil
0: oke lah siap Mama
1: ya udahlah ya
0: matulah
1: yeah. Assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak juga Mama Ella halo Has Manggis
2: Anu
0: yang suka-suka iya Tante
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: namanya apa
0: sehat Tante apa kabar juga sama baik. Abang ganteng
2: baik
0: saja
2: iya lagunya
0: iya lagunya
2: lagu Bollywood aja lagu.
0: Boleh siap
2: oh my darling I love you
0: kumur-kumur
2: sengaja
0: ya untung bagus untung saya suaranya. Nangkep nih tante ini lagu apa oh gitu rupanya
2: kenapa
0: ya tante kan kumur-kumur sambil saya dengerin ini nyanyi apa ya
2: tante ya tante sengaja jelek-jelekin suaranya
0: oh ya kalau padahal aslinya mah kalau tante ini kalau aslinya aduh Betaria Sonata lewat Dian Pesesa lewat siapa lagi tuh Nia Daniati lewat Vina Panduwinata lewat. Nah.
2: Jadi batu kan kayak kau lali. Ale.
0: Iya Tante.
2: Lagunya.
0: Siap. Aha.
2: Itulah.
0: Iya, aha lagunya.
2: Oh, my darling. I love you. Istighfar lagi.
0: Istighfar, kok saya tante lah?
2: Istighfar, kita juga boleh kok ikut tertawa.
0: Iya.
2: Lagunya itu kan. Boleh salam salam.
0: Boleh, silakan.
2: Buat Alex selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Mama Rizka. Kita nggak hadir ya. Tasya Wanti. Bunda. Akhir terus buatnya Abu Desira, Ajeng, Naila, Soya, terus buatnya kok jadi lupa ya?
0: Kok lupa Tante?
2: Nelly.
0: Ah iya.
2: Kedok. Kakak nggak lupa sama kamu loh Nelly.
0: Iya, pokoknya
2: Nelly, kamu baik kali loh.
0: Pokoknya Neng Nelly aman lah ya.
2: Tidak gara-gara kakak juga nggak lupa.
0: Iya betul.
2: Karena kalau ke situ nggak bayar kan?
0: Nggak bayar. Pokoknya kalau Tante Butet kesana harus gratis.
2: Gratis. Mbak Solia juga keripiknya nggak bayar kan?
0: Iya. Pokoknya aman
2: jadi
0: lah.
2: Jadi cengkol terus. terus buatnya Wiwin.
0: Iya.
2: Mama Iqbal sudah sehat ya, Mama Iqbal ya. Amin.
0: Alhamdulillah.
2: Ya
0: amin.
2: Amin. Ya Allah sehat terus ya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Mama Asyik. Terus buatnya, buatnya, sebenarnya banyak kali loh itu ya.
0: Jadi yang ingat cuman aja.
2: Yang, Bunda Bu Yani. Mbak Yani.
0: Iya.
2: Itu macam-macam orangnya ya.
0: Iya betul.
2: Iya, ibu sama
0: Mbak.
2: Iya. Kakak, nanti kok ngajarin kau?
0: Hei. Iya, Tante.
2: Siap, siap. Semuanya ya.
0: Oke lah, siap.
2: Nanti lagi
0: makan.
2: Bisa.
0: Makan,
2: makan
0: ya.
2: Makan rujak.
0: Oi, makan rujak enak tuh siang-siang.
2: Iya, nggak lagi sekarang rujak tukar porsi.
0: Oke.
2: Rujak sama empek-empek.
0: Rujak sama empek-empek.
2: Bikin dewek.
0: Oh, bikin sendiri ya?
2: Iya.
0: Oi, mantap lah itu.
2: Orang mainan pintar bikin empek. Jangan orang-orang gitu aja.
0: Oh iyalah.
2: Dengan special.
0: Ujung-ujungnya kan.
2: Ya enak ya. Makasih ya.
0: Sama-sama Tante.
2: Makasih kamu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Tante Betet yang ada di Palmerah. Halo Hasmanggis.
3: Suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru bangun tidur.
0: Aduh. Padahal lagunya udah diputar, komennya udah dibaca.
3: Tendangan.
0: Ya udah, berarti bunda udah semuanya ya.
3: Semuanya.
0: Iya deh.
3: Sudah lagunya.
0: Sudah semuanya bunda. Iya, sama-sama bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak Bunda Nadia Purnama. Halo Hasmanggis.
4: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mas Ahmad?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat Mas Ali.
0: Alhamdulillah.
4: Baliknya Mas Ali ya.
0: Amin.
4: Ali juga sehat selalu.
0: Siap.
4: Dengan tugasnya.
0: Amin. Request lagu apa nih Mas Ahmad?
4: Lagunya Tangis Rindu.
0: Tangis aja. Rindu aja, oke. Okay.
4: Kalau Mama Elo tadi bayang rindu, enggak kangen rindu. Ah, Mas Ahmad Tangis Rindu.
0: Tangis Rindu ya.
4: Iya.
0: Iya deh, siap. Salamnya buat siapa Mas Ahmad?
4: Saya ada waktu dikit lah.
0: Boleh, silakan.
4: Buatnya Mama Elo, terima kasih Mama Elo, senggolannya. Semoga Mak Elo sehat selalu, keluarganya dan cucunya ya.
0: Iya.
4: Buatnya Bunda Haja Sumarno, selamat sore juga Bunda. Buatnya tadi Kakak Butet, selamat sore juga Kakak Butet. Semoga selalu nikmat dengan rujak dan pempeknya. Buatnya Pak De Sarpe dan Pak De Sartino di Buda. Buatnya juga Pak De Slamet dan Pak Ningsinya di Bungku. Buatnya Bang Ija, Bang Tamrin, Bang Rudi. Buatnya Bang Udin yang di mana-mana dan juga paparananya. Semoga monitor lagi paparan ya. Buatnya Bang Asmi dan juga Cik Rusli. Selamat sore Cik Rusli. Buat semua-semuanya, salam kompak jadi udara dari Mas Ahmad. Semoga kita semua selalu sehat walafiat.
0: Amin.
4: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Waktu dan lagi ya.
0: Iya Mas Ahmad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mas Ahmad ya, penelpon kita yang terakhir di Hasmanggi. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Neng Nelly hadir lagunya Anak Medan. Anak Medan, iya deh, menyapa buat semuanya aja. Buat DJ makasih ya, oke lah, terima kasih banyak juga. Yaudah saya Manggis, yuk langsung aja dah kita hibur dengan lagu-lagunya ya. Dan sekaligus nanti kita mendengarkan waktunya azan sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Oke, saya Manggi semua. Terima kasih banyak yang sudah pada gabung ya bersama saya DJ Ali di Khas Manggis untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur Anda semua dari jam 1 siang. Sekarang udah menjelang jam 4 sore ya, karena masih ada beberapa lagu lagi yang akan kita hadirkan untuk Anda. Selamat sore, selamat aktivitas, selamat istirahat juga untuk Anda semuanya. Salam sehat selalu, selalu berhati-hati dalam aktivitas ya. Dan menemani suasana sore Anda, pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggi 96 FM, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Oke deh, saya Manggi semuanya, saya DJ Ale. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani suasana siang Anda. Dan tetap stay tune terus sekaligus menemani aktivitasnya saya Manggis. Tetap semangat ya, apapun kondisi cuaca yang kita rasakan saat ini, pokoknya tetap jaga kesehatan untuk Anda. Oke deh, kita goyang dulu bersama dengan lagunya Yang Gak Papa ya, yang menjadi tembang pamungkas kita di sore hari ini ya. Masih ada lagu lagi menjelang nanti jam 4 sore. Saya pamit undur diri di Khas Manggis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal kan?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
1: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para remaja, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Statusnya hadithun sahih, tak diragukan sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi mengucapkan kalimat ini pada saat melaksanakan haji wada'. Haji wada' ini adalah kelanjutan dari kronologis yang panjang. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, sampailah tahun ke-6 Nabi bermimpi. Duduk bersama sahabat, "Hai sahabat, dari malam aku lihat dalam mimpiku kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Sebagian kalian mencukur rambutnya habis, muhalliqin. Sebagian lagi memotong rambut pendek, muqassirin." Mendengar mimpi itu, apa kata sahabat, "Kalau begitu, mari kita ramai-ramai pergi menuju Makkah Al-Mukarramah." Begitulah sahabat itu menyikapi mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu salah satu daripada wahyu yang dikirimkan Allah. Respon sahabat mendengar mimpi Nabi, "Kalau begitu ya Rasulullah, itu isyarat kita harus masuk ke Makkah. Ayo kita ke Makkah." Oh, jadi spirit itu, semangat sahabat itu yang mesti dimunculkan pada umat Islam ini sekarang. Sekarang kalau ada orang Islam bercerita, "Malam tadi saya mimpi rasanya Islam menguasai Eropa." Usah percaya betul, bunga-bunga tidur aja itu. Jadi orang udah down duluan. Maka tahun ke-6 itu Nabi dan para sahabat menuju Makkah Al-Mukarramah, tapi dicegat, tidak bisa masuk. Tempat berhenti itulah terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Maka tahun itu disebut dengan tahun Hudaibiyah. Itu tahun ke-6. Tahun ke-7 tidak putus asa, berangkat lagi. Maka disebut dengan Umratul Qadha, mengganti umrah yang gagal tahun ke-6. Tahun ke-7, tahun ke-8 barulah kota Makkah ditaklukkan. Disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Tahun ke-9 Abu Bakar Siddiq membawa rombongan jamaah haji. Tahun ke-10 haji wada. Tahun ke-11 Nabi meninggal. Nah, jadi meningkat frekuensinya itu, naik ke atas dari mulai 6. 6 Hudaibiyah, 7 Umratul Qadha, 8 Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy, 9 haji dipimpin oleh Abu Bakar, 10 haji wada, 11 meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan haji wada inilah Nabi menyampaikan, banyak yang disampaikan Nabi, tapi di antara poin penting yang didengar oleh Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i, kata dia, "Innama hunna arba." Innama, hanya saja, hunna, di antara yang disampaikan Nabi itu arba, ada 4 poin penting. Kita kalau dengar ceramah orang bisa kita simpulkan.
Tapi ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Ini skala prioritas. Sangat amat penting. Penting, kurang penting, tidak penting. Jadi kita apa yang mau kita bawa pulang itu, inilah yang diingat oleh Salamah Ibn Qais Al-Ashja'i. Berapa orang sahabat itu, Pak Ustaz? Yang disebut Allah dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan perbuatan baik, mereka itu yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Makanya setiap kali disebut nama mereka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huma dua. Anaknya diridai Allah, bapaknya juga diridai Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha. Di sini persimpangan kita dengan Syiah. Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Abu Bakar laknatullah alaih. Nauzubillah. Aisyah laknatullah alaiha. La'anahallah. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Quran mengatakan mereka radhiyallahu anhum. Adapun Nabi mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban. Andai ada di antara kalian yang sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai satu mudnya, tak sampai setengah mudnya. Kenapa? Kalau ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu wajar, normal, pada saat aman, tenteram. Tapi pada saat iman dipertaruhkan, kafir musyrik menyiksa, di situ mereka sanggup mengimpakkan hartanya. Amal kita tak ada apa-apanya dengan amal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, amal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berani mencaci maki sahabat, maka sepakat ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang yang mencaci maki sahabat itu kafir, kata Imam Malik bin Anas. Orang yang mencaci maki sahabat kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mencaci maki sahabat, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Orang yang mencaci maki sahabat itu kafir. Kalau nampak kamu dia solat, kamu mau berimam, tak boleh solat di belakang dia. Sampai begitu. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan kalian solat di belakang orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Datang muridnya Imam Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Sebutkan sifat-sifatnya. Man qala inna Aba Bakr wa Umar laysa bi imamaini. Siapa yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan dia tidak layak jadi khalifah, fa huwa rafidhi. Ketahuilah itu salah satu cirinya. Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti itu sejak 12 abad yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 204 di Mesir, makamnya di Kairo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang hadir pada saat itu, banyak riwayat, tapi diantaranya Imam Abu Zur'ah mengatakan jumlahnya 114 ribu orang. Semua sahabat yang melihat Nabi itu disebut dengan sahabat. Orang-orang yang melihat Nabi, man ra'a, yang bertemu dengan Nabi, laqiyan nabiya, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman Nabi dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Ini sahabat. Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, bahkan bersedekah ketika Nabi lahir. Oh, jadi kalau ada orang mengatakan Abu Lahab itu jahat, Abu Lahab itu mungkin jahat, tapi jangan terlalu banyak mengaji Abu Lahab, karena sedekah Abu Lahab lebih besar daripada sedekah kita. Abu Lahab bersedekah
membebaskan seorang budak bernama Suwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi lahir, pulanglah budaknya bernama Suwaibah. Suwaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia melahirkan anak, pulang sampai ke rumah, beritahu anaknya sudah lahir apa belum. Begitu berita Aminah sudah melahirkan anak, pulanglah si Suwaibah. Hai tuanku Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Lahab, hai budakku Suwaibah, sejak hari ini, hari Senin Rabiul Awal, engkau kubebaskan dari budak. Anti hurrah, kau bebas merdeka. Harga budak itu paling tidak 2 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 35 juta, 2 ekor onta 70 juta. Begitulah dermawannya Abu Lahab yang dikatakan kafir itu. Saat kelahiran Nabi dia bersedekah 70 juta. Kalau ada bapak ibu bersedekah 70 juta di bulan Rabiul Awal ini, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Jangankan itu Abu Lahab. Makanya ketika Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, bagaimana kabarmu wahai saudaraku, saudara kandung Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. 10 mereka adik-beradik laki-laki, 5 perempuan, 15 orang anak Abdul Muttalib. Apa kabarmu wahai saudaraku? Apa kata Abu Lahab? Khufifa alayya fi kulli ithnain li'i'taqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kena 2 pasal. Berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak mati dalam keadaan Islam. Sezaman dengan Nabi, hidup sewaktu dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kena 1 pasal. Inilah orang soleh dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kalau datang dia ke sini, kata Nabi, minta doa supaya Allah mengampunkan dosa kalian. Doanya dikabulkan Allah. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia adalah Uwais dari Yaman. Kenapa dia tak datang? Dia menjaga ibunya, merawat ibunya. Tak ikut perang dengan Nabi, tak ikut membela Nabi. Tapi amal dia luar biasa. Sampai Nabi mengatakan doanya dikabulkan Allah. Mintalah doa kepada dia. Begitu dia datang ke kota Makkah, ke kota Madinah, setelah Nabi meninggal, sahabat berlomba-lomba datang memohonkan doa kabulnya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang tak berjumpa dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan Nabi, tempat dia nun jauh di sana, di Afrika. Kampungnya Habasyah, sekarang Ethiopia. Dia adalah Najasyi, Raja Ethiopia. Ketika sampai berita kepada Nabi di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa Najasyi meninggal, sahabat mengumpulkan semua, dikumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Nabi salat ghaib. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Ampunkan dia, nun yang jauh di sana, di Afrika, Najasyi. Sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Rombongan Ja'far bin Abi Talib ketika sampai ke kampung Habasyah di Afrika, lalu si Raja Najasyi bertanya, siapa itu Nabi yang ada di Jazirah Arab itu? Maka Ja'far menceritakan, dia melarang kami berzina, dilarangnya kami mencuri, dilarangnya kami makan haram, disuruhnya kami menyambung silaturahim, dilarangnya kami membeda-bedakan orang. Apa pendapat dia tentang Isa? Karena Najasyi itu agamanya Kristen Ortodok. Dia ingin tahu apa pendapat Nabi kalian itu tentang Isa. Ja'far tak bisa menjawab. Dia hanya membacakan surat yang dia hafal. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakannya surat Maryam. Ada satu surat yang dibacakan Nabi kami, dan surat itu bernama ibu Nabi kalian, ibu Isa,
Itulah surat Maryam. Menetes air mata Najasyi. Karena ayat-ayat itu bercerita bagaimana sakitnya Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Rupanya masuk Islam akhirnya Najasyi. Karena kalau dia tak Islam, tak mungkin disolatkan Nabi. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Tapi tetap dia tak cukup tiga syarat. Karena syarat menjadi sahabat Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Tapi ada pula orang-orang yang berjumpa tidak, semasa pun tidak, tapi Nabi sayang kepada mereka bukan main. Ikhwani, kata Nabi, mereka ini ikhwani, saudara-saudaraku. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak, bukan kalian. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Adapun yang datang di akhir zaman itu ikhwani, mereka saudara-saudaraku. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Beriman mereka kepadaku, jarak mereka dengan aku jauh, negeri mereka jauh, tapi mereka tetap percaya kepada aku. Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku. Mereka lawan kantuknya datang ke rumahku. Mereka berzikir. Mereka mengagungkan Allah. Mereka bersalawat kepada aku. Mereka beriman kepada aku di zaman fitnah. Kalau mereka istiqamah, mereka akan minum dari telaga haud yang tak akan la yazma'u fiha abada. Mereka tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Kita mudah-mudahan masuk dalam gelombang itu insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat yang 114,000 kata Imam Abu Zur'ah itu mungkin kita tak masuk. Tak masuk, dapat dipastikan. Kalau ada orang sama hari ini mengaku, saya ini sahabat Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Siregar ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saat itu sahabat Nabi itu yang terakhir meninggal, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada tetap hidup di atas muka bumi ini 100 tahun setelah aku meninggal. Setelah aku meninggal, kata Nabi, 100 tahun sahabat itu punah, musnah, wafat, meninggal. Betul cakap Nabi itu, tak meleset. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah, Abu Tufail, pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah, 90 tahun setelah Nabi meninggal, meninggal sahabat terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail. Adapun sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Irak, namanya Anas Ibnu Malik, tahun 94 Hijrah, meninggal di Basrah, Irak. Meninggal di Basrah. Dia setelah Nabi meninggal, dia meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, mereka pindah ke Basrah. Bilal bin Abi Rabah pun dari kota Madinah pindah dia ke Damaskus, Suriah. Abu Darda juga pindah. Imam Abdullah ibn Abbas, imamnya ahli tafsir yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil, dia pindah ke Tabuk, dia pindah ke negeri yang pernah didoakan Nabi SAW, Taif. Nah, ini para sahabat itu bersebaran, bertebaran di atas muka bumi Allah SWT. Salah satunya mengingat khutbah Nabi, dia adalah Salamah ibn Qais al-Ashja'i. Innama kunna arba', ada empat yang kuingat waktu itu. Dia tidak lupa, sahabat Nabi itu cerdas, kuat, tapi dia ingin memfokuskan pada empat poin yang diingatnya pada saat khutbah Nabi yang setelah 4 bulan lebih kurang. Nabi wukuf di padang Arafah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kalau Zulhijjahnya itu tanggal 9, 20 hari, meninggal 12 Rabiul Awal, 10, 20, 30. Kemudian 2 bulan Muharram, Safar, 60, lebih kurang 90 hari setelah khutbah itu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Banyak, tapi empat poin kata Salamah itu. Yang pertama, kata Nabi, alla tusyriku billahi syai'a. Ini kekhawatiran Nabi. Jangan kalian duakan Allah syai'a dengan apa-apa. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan materi. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan anak. Nanti anak kalian meninggal, kalian stres, depresi, kalian mati syirik.
Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan benda. Nanti kalau benda itu hilang, musnah, kalian mati stres, depresi, mati mendadak kalian gara-gara itu. Alla tusyriku billahi syai'a. Inilah masalah orang sekarang. Awal tahun baru menggantungkan hidup dengan horoskop, dengan perbintangan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Orang perbintangan itu bohong, dusta. Ah, ini setiap awal tahun. Tahun apa nih? Tahun apa? Ini tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya, monyet. Mohon maaf bapak yang berbulu. Saya pun berbulu. Digantungkan hidup pada perbintangan, pada peredaran matahari, bulan. Itu ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi bumi, waqtilafil layli wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin. Itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi meyakini ada pengaruhnya terhadap nasib, syirik, rusak keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan Nabi, pesan Nabi yang disampaikannya 14 abad silam tetap relevan sampai hari ini. Sampai bulan Rabiul Awal 1437 ini masih tetap relevan. Alla tusyriku billah. Jangan kalian persekutukan Allah syai'a dengan apa. Itulah mengapa selesai solat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan ucapan sembarangan, diulang selesai salat paling tidak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjauhkan diri. Kalau habis subuh 3 kali, zuhur 3 kali, bagusnya 10 kali. Tapi tak sanggup 10, 3 pun jadilah. 3 tak sanggup sekali pun jadilah. Tapi maknanya direnungkan. Kan cepat-cepat qadir. La ilaha, apa yang dibaca? Ditanamkan dalam hati. La ilaha illallah. Makanya ketika orang haji tetap diulangnya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. La syarika laka labbaik. Tidak boleh kau duakan dalam ibadahmu dia. Jangan ada yang lain di antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cerita masalah mereka mengenal Allah, orang kafir Quraisy pun tahu Allah. Kalau insal tahu man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Allah. Wal insal tahu man anzala minas samaa'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulun Allah. Mereka tahu Allah. Wal insal tahu man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulun Allah. Mereka tahu Allah. Bukan mereka tak tahu Allah. Beda dengan nenek moyang kita. Ketika para ulama datang dari Yaman ke negeri Melayu ini, nenek moyang kita tak tahu Allah. Nenek moyang kita menyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Ah, Ustaz jangan fitnah nenek moyang kita nyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Mana buktinya? Kerajaan terbesar Sriwijaya Nun di Sumatera Selatan. Itu kan jauh. Dari Riau ke Sumatera Selatan kan jauh. Ternyata pusat kerajaan negaranya di sana, di Palembang. Tapi pusat agamanya di tempat kita. Purbo Caroko mengatakan pusat tempat pendidikan agama Buddha terbesar itu terletak di antara dua sungai. Kalau orang tegak di situ tak ada bayang-bayang. Dia tak sebutkan nama kampungnya apa, dia sebutkan cirinya saja. Dua sungai, sungai Kampar kiri, Kampar kanan. Kalau tegak situ tak ada bayang-bayang, karena pas garis khatulistiwa. Di mana itu? Itulah Candi Muara Takus. Nenek moyang kita tak mengenal Allah. Beda dengan orang kafir musyrik dulu. Mereka mengenal Allah. Makanya mahasiswa nanya saya, Pak Ustaz, mereka itu kafir. Ya. Kenapa namanya Abdullah? Kafir mereka. Ya. Kenapa namanya Abdullah? Guide penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah. Itu namanya Abdullah. Musyrik. Sepakat semua ahli sirah. Penunjuk jalan guide dari Makkah ke Madinah. 8 hari, 8 malam. Itu bukan Islam. Tapi namanya Abdullah.
Apa maknanya? Mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi di samping Allah mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taun, Naham. Kalau ditanya, kalian nyembah siapa? Nyembah Allah. Kenapa kalian sembah juga lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taun? Innama na'buduhum liqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala itu bukan kami menyembah berhala. Kami tak menyembah berhala. Kenapa kalian sembah? Kami hanya menyembah perantaranya. Berhala itu hanya medianya saja. Apa beda orang menyembah keris? Kamu menyembah kerisnya? Enggak. Siapa menyembah keris? Kenapa kau simpan dalam dompet keris kecil itu? Hati-hati jangan letakkan keris kecil dalam dompet. Patah tertusuk pantat baru tahu. Kenapa kau sembah? Saya tak nyembah. Ini hanya media saja. Allah memberikan kekuatan ke sini. Nah ini saya kasih contoh keris kecil. Nanti saya kasih contoh batu cincin tersinggung pula yang pakai. Kalau oh, Ustaz nyindir, enggak saya pakai. Sengaja saya pakai biar yang jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Engkau duakan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam salatmu kau katakan musalli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi taala. Nah itu sama dengan ada ifadhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Nawatul hajj wal umrata wa ahramtu bima lillahi taala. Tapi di samping itu kau gantungkan perasaanmu, kau gantungkan hidupmu, kau gantungkan semangatmu kepada materi. Padahal engkau mulia, engkau hebat, engkau diciptakan Allah Ta'ala dari tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Fanafaktu fihi min ruhi. Hidup. Allah yang meniupkan ruh ke dalam. Mulia, engkau bukan monyet seperti yang digambarkan oleh Charles Darwin. Beda gambaran Islam dengan orang kafir. Orang kafir menggambarkan kita ini adalah hasil dari evolusi makhluk yang muncul dari laut, lalu naik ke darat, lalu kemudian ekornya memendek-pendek-pendek, akhirnya jadilah manusia. Itulah dia Charles Darwin. Orang Islam enggak. Orang Islam itu bukan monyet. Orang Islam itu adalah tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Setelah aku tiupkan ruh ke dalam tanah yang hina tadi, faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk bersujud kepada dia. Malaikat-malaikat bersujud kepada dia, saking mulianya dia. Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Maka jangan gantungkan yang tinggi bergantung kepada yang rendah. Tak mungkin. Yang bergantung itu orang yang rendah bergantung pada yang tinggi. Yang pendek mohon maaf, jangan saya menyinggung. Yang rendah itu bergantung pada tempat yang tinggi. Maka kalau ada yang tinggi bergantung ke yang rendah, apa namanya? Saya pun tak tahu apa namanya. Dia tinggi tapi bergantung ke yang rendah. Kemana kau gantungkan? Ke anak, ke istri, ke harta, ke benda, ke materi. Materi yang hilang digantungkannya, kaulah segalanya, kaulah bulan, kaulah bintang. Mati bini itu stres. Makanya jangan menggantungkan. Ibu juga jangan gantungkan kepada bapak. Nanti kalau bapak kawin lagi, kemana ibu bergantung? Jangan pernah menggantungkan. Gantungkanlah kepada dia yang tidak mati untuk selamanya. Sahabat itu pun ternyata pernah menggantungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

manfaatnya. Kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.
3: Lebih

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: ne? Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
4: Aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis. Lebih hebat.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.
4: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, yang lebih goyang. Asyik goyangnya.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Mbak Yulina sebagai orang lapangan ya, mendengar keluhan-keluhan masyarakat tentang suatu penyakit tertentu, bahkan mereka juga sudah menjadi suatu kesaksian ya, untuk khasiat dari jamu tetes Mari Pro ini. Pada umumnya ini mereka mengalami suatu penyakit apa?
2: Banyak ada yang komplikasi, bahwasanya mereka juga sudah sembuh. Dan tentunya ada juga di lapangan yang kita ketemui adalah gangguan ginjal ya Mas Coco. Sedangkan ginjal adalah dua buah organ ya, dua buah organ yang berbentuk seperti kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Nah, ginjal ini tentunya berfungsi ya, menghasilkan renin enzim yang membantu mengatur tekanan darah, kemudian menghasilkan senyawa eritrofating agar produksi sel darah merah terstimulasi, menyaring ampas metabolisme tubuh, menjaga kadar garam dan mineral tetap seimbang dalam tubuh manusia, dan juga menghasilkan senyawa aktif dari vitamin D agar kesehatan tulang terjaga. Nah, makanya itu orang yang obesitas, diabetes juga bisa untuk terkena itu kalau memang tidak memperhatikan kesehatan dan selalu mengkonsumsi obat, tapi harus melihat dulu obatnya bagaimana. Tapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik bagi Anda adalah seperti jamu tetes Mari Pro, sudah terbukti aman nyaman bagi seluruh usia.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Mari Pro, lebih dari jamu tetes, biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Manggis. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Ricky hadir menemani malam Sohib Manggis di program Cafe Dangdut edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Say hello buat semuanya. Apa kabar? Sehat selalu ya. Alhamdulillah kita kembali lagi di ruang dengar kalian di 96 FM Radio Pelopor Dangdut Sekota Jambi, Manggis Radio. Dan buat teman-teman juga, selamat malam aja yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan Ricky bersiaran cuap-cuap. Kita ajak deh untuk berinteraksi 24187 sampai tuntas nanti ya, kita sampai ke pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam. Atau boleh line telepon kita 24187 atau komentar di Facebook Manggis Pool Ricky Okan, TikTok kita juga ada di sana. Yuk silakan buat semuanya tanpa terkecuali kita undang atensinya buat teman-teman semua. Halo.
1: Goyak kayak Put.
0: Oke, siapa di mana cantik?
1: Arman.
0: Oh, Bang Arman, sorry ganteng berarti.
1: Kira siapa?
0: Ya cewek tadi kira ya.
1: Cewek. Mana kabarnya Mas Ricky?
0: Alhamdulillah baik Bang Arman.
1: Alhamdulillah. Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Aku tak bisa.
0: Aku tak bisa.
1: Iya. Besok ini depan ke Jalan Santai ya.
0: Insyaallah.
1: Mantaplah. Mm-mm. Lagunya ada ya?
0: Aku tak biasa.
1: Aku tak bisa.
0: Aku tak bisa. Oke, kira aku tak biasa.
1: Kan.
0: Oke, siap.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Lagunya ditunggu ya, Mahrikia.
0: Oke, siap. 86.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saya Mangis, yuk kita undang lagi atensinya 24187 di lender pengita 24187, gas. Oh iya ya, persiapan jalan santai Hood Trona JPM ke-22 tahun nih. Ini bertabur hadiah. Fun walk dengan hadiah atau jalan santai paling hadiahnya yang sangat heboh nih, Soe Mangisnya 2026. Hadiahnya satu unit motor, ada berbagai alat elektronik, ada kipas angin, blender, ada juga mesin cuci, handphone, wow, tablet, wah keren. Yuk langsung saja yang belum daftar silakan, monggo. Dan acara ini besok hari Minggu 2 Agustus 2026 ya, di Plataran Trona. 24187, halo Kak Fidang, Dud.
1: Dago ya, Dud.
0: Oke, siapa di mana, cuy?
1: Irsli, cuy.
0: Oke, apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, Rizky, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga, Bang.
1: Cocok, itu.
0: Gas, cakep.
1: Lagunya, cuy.
0: Lagunya apa?
1: Semua orang tahu,
0: baik, kita gas.
1: Ya, terima kasih ya waktunya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya sahabat Ricky ada Suciono. Selamat malam aja buat Suciono, tetap semangat menjaga konsentrasi untuk berlari ya, jogging. Konsistensinya untuk setia terus ya, berjogging ria. Hadir RT, oke. Halo Kak Pedang, Dud.
2: Enggak goyang, enggak ya, Hud.
0: Oke, cuy, siapa di mana, cuy?
2: Ini Bunda Yati.
0: Bunda Yati, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah ya.
2: Iya.
0: Pengen dengerin lagu apa malam-malam begini enaknya nih, Bunda?
2: Lagu Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh, kita gas ya, Bulan Separuh.
2: Oke, terima kasih, Riki.
0: Aha, Bulan Separuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Separuh bakalan naik juga ya di ruang dengar kita semua. Baik, ada Pak Hani, selamat malam, Mr. Bobby, Afrido, ICT Ru 2 Pak, gas. Ada Erwin, selamat malam Erwin, Siti Marsita, selamat malam, Wati Base Darmawati. Request lagu, sampaikan rindu dari Selpi Yama, Pak T. Oke, gas. Apa namanya judulnya? Sampaikan rindu. Enggak ada. Siapa sih yang nyanyi? Selfie ya?

0: Iya, belum ada nih apa Rick yang enggak tahu nih. Nanti kita cariin ya. Ada Rianto, assalamualaikum Pak RT, Kopi Dangdut, enggak kok yang enggak yahut, apa kabarnya nih? Keadaan sehat selalu ya. Request lagu Rembulan Malam. Salam aja buat semuanya, Soi Manggi, salam Kopa aja gaspol. Oke, thank you. Ada Pak Hani, assalamualaikum, salam kenal dari Kalimantan. Oke, Pak Hani, salam kenal juga ya dari Sumatera, Kota Jambi. Lagunya tadi ada Rembulan Malam. Boleh lah ya, Rembulan Malam. Kita undang lagi atensinya. Ada telepon. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, Kafe Dangdut.
1: Enggak goyang, enggak yahut.
0: Oke, cuy, siapa di mana, cuy?
1: Dengan Sukani.
0: Oke, di mana, Bang, posisi?
1: Sekarang masih di Marene.
0: Marene, salam hangat ya dari Kampung Manggis, Radio Manggis.
1: Oke. Boleh request lagu?
0: Boleh dong. Lagunya apaan?
1: Lagunya Asep Irama aja lah.
0: Iyalah, bebas ya Asep Iramanya. Oke, siap.
1: Oke, ya. Buat Plon Ricky, selamat
0: okay.
1: Tugas. Buat nyaris lagi dengar. Malam aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Asep Irama kita pilihkan. Kembalilah sayang ya. Oke, biar yang jarang diputar kita putarin. Ada Raden Awi, sahabat Riki, sesama MC, salam hangat, selamat bertugas brother. Oke deh buat Raden, selamat monitor aja.

0: Ada Ciilo, ada Rezik, Pak, kapan lari lagi? Oh, Rejan ya? Lari terus tiap pagi, Ja. Kalau itu Rezik atau Rejan ya? Tiap pagi, besok pagi jangan lupa, Ja. Kalau nak lari, ditunggu 6:30 depan rumah. Gas. Tiap hari, Pak RT lari. 6:30 ditunggu di rumah. Oke. Oh, Rapa. Gila Reja, ganti terus Rapa nih. Besok pagi 6:30, Pak. Kalau mau, gas. Halo, Kak Pedangdut.
1: Goyang gak ya, Hucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
1: Bunda Wati.
0: Bunda Wati, apa kabar? Cepat kamu tigas.
1: Sehat.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Pengen dengerin lagu apa malam-malam gini, Bunda?
1: Lagunya apa ya, maunya Kia?
0: Apa? Bebas kali.
1: Lost Doll?
0: Hah?
1: Lost Doll.
0: Oke, siap.
1: Lagunya khusus Bapak Mama Iqbal ya, yang okay. Lagi dirawat di rumah sakit Bayangkara.
0: Waduh, kita doain cepat sembuh ya, Mama Iqbal. Ya,
1: kita baru dari sana tadi.
0: Iya. Tadi monitor di Facebook ya.
1: Iya. Baik, kita selalu ya.
0: Oke, siap. 86.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat di sana ya. Ya, yang sakit kita doakan, insya Allah penyakitnya diangkat dan diberikan kesembuhan. Dan seperti biasa, kembali beraktivitas rutinitas. Ada Rapa, Reja juga selamat malam Reja, salam hangat. Sekali lagi ya, Tama selamat malam juga. Buat-buat siapa ya, teman-teman alumni SMA Lopalah, Riku juga ucapkan selamat malam aja. Malam Reja, oke, gaspol Reja. Yo, kita undang lagi atensinya, kalau tidak kita hadirkan lagunya. Kita hadirkan saja lah ya, lagunya nanti kita kembali lagi. Aku Tak Bisa bakalan mengudara di ruang dengar kita semua. Setelah ini kita kembali lagi mengundang kalian. Line telepon 24187. Yuk kita simak, kita dengarkan. Check it out.

0: Baik, Soe Manggis, kembali lagi sesen kedua ini ya. Lagu sudah kita naikkan, alhamdulillah ya. 24187 kita undang buat semuanya, teman-teman, fans club, dimanapun berada, biar bisa ikut gabung. Lepas pukul 20:18 di hari ini ya. Yang setia terus di 96 FM mungkin ya. Lagi seneng-senengnya dengerin musik, radio, ataupun yang lagi santai-santai bareng keluarga, Riku Cama sama aja selalu monitor. Salam hangat dari Radio Kota Jambi, Mangis Radio. Ataupun yang dari luar kota, Riku juga ucapkan selamat malam aja selalu monitor. Dari Kalimantan tadi ya, ada Jawa, selamat malam. Ada Dona, malam Pak RT, malam juga Dona, salam hangat dari sini. Selamat malam buatnya Ferry Hertanto. Ferry Hertanto, Wibowo, Ketiban Kelapa, ora apa-apa, Kecetuk Lobo, tenopo-nopo. Selamat malam aja ya. Nurmiyanti juga selamat malam, selamat monitor. Belum ada lagi nih, telepon kita 24187 yuk. Ganti-ganti Soe Manggis, kita undang lagi. Kicau. Darmawansa, selamat malam aja. Nurmiyati, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam, Nurmiyati, salam hangat. Halo Kapi Dangdut. Nurmiyati, jangan lupa follow kita ya. Halo Kapi Dangdut.
1: Gak goyang gak yaud, malam Mas Riki.
0: Malam juga, apa kabar bang?
1: Kabarnya kok
0: selalu api ya. Alhamdulillah, sehat selalu ya.
1: Baik Mas Riki, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan
0: amin ya Robbal Alamin.
1: Lagunya dong.
0: Lagunya apa dong?
1: Serigala berbulu domba.
0: Aduh domba.
1: Serigala berbulu domba.
0: Oh, serigala berbulu domba, maaf.
1: Salah tuh lagunya.
0: Mana nih? Serigala. Oke, siap ditunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurmiyati, jangan lupa follow kakak Riki ya. Radio apa kakak? Radio Manggis 96 FM, Radio Pelopor Dangdut, satu-satunya di kota Jambi, Manggis Radio. Ada Ardi Kumpe, Ardi Lopa Alay, hadir Bang Riki. Oke, dari Opa Alay, selamat malam, selamat monitor. Jangan lupa yang belum follow silakan follow Riki ya, biar nama-nama teman lah nanti kita follow back kembali. Nurmiyati belum tuh. Ada Mbak Anis minta lagu Ki, lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Gas, Ku Nanti di Pintu Surga. Dari Intan Ali ya. Mana nih? Baik, baik. Yo. Kita gas, ada lagu semua tahu nih. Bakalan mengudara di ruang dengar kita. Nanti kembali lagi Riki. Hadir di ruang dengar kalian semua. Yuk kita simak, kita dengarkan satu teman yang manis darinya. Ade Irma, semua tahu. Check it out.

0: Yo.
1: Baik, saya Bang Isa dari Kota Jambi. Kembali lagi setia bareng Kak Arik yang selalu di hati. Yuk, kita undang lagi atensi ya buat kalian semua tanpa terkecuali dimanapun saat ini berada. Gaspol, Rempol, Mas Prastio. Selamat malam, Mas Prastio. Ada juga Kanjeng Mami Home. Selamat malam, Kanjeng Mami. Mas Aziz. Selamat malam, Aziz. Selamat monitor ya. Di 96 FM. Salam buatnya Bang Edi juga. Selamat monitor. Hoki juga. Oke ya. Pak Bakri. Selamat malam, Pak Bakri. Yang mungkin lagi monitor. Saat ini lagi bergabung. Selamat malam aja buatnya Bapak Bakri. Sahabat Riki. Yo, 24187 kita undang atensinya buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali di manapun saat ini berada. Solihin, selamat malam Solihin. Kita jadi Marsal ya, insyaallah ya tanggal 9 Agustus 2026 acara Run Solihin ya, kita akan acara jogging. Batiar, selamat malam Batiar, salam hangat Batiar. Oke. Kita undang lagi yuk, 24187 di malam hari ini. Kayaknya season ketiga atau keempat ini tadi pada berlomba-lomba ingin hadir, sekarang sudah sepi. Ya udah deh, kita undang lagi yuk buat teman-teman. Mungkin pada saat ini lagi santai bareng keluarga, duduk di teras rumah sambil menikmatin secangkir teh ataupun secangkir kopi, susu dengan ditemani gorengannya ya, atau pisang rebusnya, pisang gorengnya bersama orang yang dicintai sambil dengerin Radio Manggis ataupun lagi streaming kita melalui media sosial. Mari kita ucapkan selamat malam aja, selamat monitor. Yang lagi terbaring di rumah sakit, di rumah ya, kita doakan penyakitnya diangkat, diberikan kesembuhan dan kembali aktivitas seperti biasa. Atau juga saat ini lagi dirundung pilu, ada masalah, insya Allah persoalannya dimudahkan, diberikan jalan keluar, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Yuk Soe Manggis, kita dengerin lagu berikutnya yuk. Yuk kita simak, kita dengarkan season lagu berikutnya yuk. Check it out.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Nama saya Ko Hidayat, tempat tinggal saya di Kelurahan Bagan Peti, Jambi. Kemarin tuh saya kok sakit malaria, jadi sering panas dingin, dan kebetulan kemarin tuh perut saya juga sakit, ya di bawah, maaf, ya di dekat kelamin saya tuh bengkak. Jadi saya kok dikenalin dengan obat Agarilus nih, saya tengok, bagus. Saya coba, ya alhamdulillah penyakit saya kok mulai dikit demi sedikit, mulai hilang, terasa enak. Sebelumnya, saya waktu sholat subuh, itu sampai jatuh, sampai rubuh, karena sakit, berdiri itu sakit. Tapi saya coba minum Agarilus, alhamdulillah berangsur-angsur sembuh. Habis satu botol, alhamdulillah gak muncul-muncul lagi penyakit kok. Masya Allah, pokoknya berkat Agarilusnya, Allah kasih berkah kepada saya, Allah kasih kesembuhan kepada saya kok. Masya Allah.
1: Agarilus CLT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari membuat Anda sehat sepanjang hari.
2: Dapatkan Agarilus di berbagai apotek dan toko obat di Kota Jambi atau di Radio Manggi 96 FM Jambi. Untuk konsultasi dan pelayanan langsung, silakan datang ke Toko Faruk di Simpang Lampu Merah Simpang Rimbo atau hubungi nomor handphone 0823-7155-3366 atau 0853-6651-7627.
3: Silakan masuk, ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

saya mengisahkan kata Jambir, Ki undur pamit ya di ruang dengar kita semua. Jika ada salah kata, salah ucapan, maklumlah namanya juga anak muda, tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Cinta dalam musik dangdut, karena musik dangdut adalah musik khas Indonesia. Jadi kalau musik dangdut tuan rumah di negeri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot, sembrang, sembrang, baby.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah
5: balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabiddikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya.
12: Mainkan.

0: Bu, tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum untuk Anda di meja redaksi Radio Manggis. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung mendengarkan Radio Manggis yang selalu ingin mengupdate rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi.

Dan juga selamat pagi untuk saya Manggis yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung via streaming dimanapun Anda berada. Kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah beraktivitas di pagi hari ini dimanapun Anda berada dan apapun itu profesi pekerjaannya, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk semua pekerjaan Anda, diberikan kemudahan untuk semua rezekinya. Dan kita doakan juga Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Menemani suasana pagi Anda di hari ini, tepatnya Selasa 28 Juli 2026, Seputar Jambi hadir dengan berbagai macam informasi berita dan peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap terus stay tune di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26. Susu